leka tabi eriri mubula mubo ligoloko keri roke libarebi bara muri nyeria Yesu eranyi miranga nangirira chenna kuso okuva kakati sigenda kubera za kitibwa okusingeze mabega emirundi musambu muri nyeria Yesu kubira mukame ngale samanyi webale nyo mukama olomoyo wesanyu njagala wabeko omuntu abaguko okuseka tandika okuseka from nowhere tandika okuseka n'okumwenya mukama akoledde ebikulu mukama akoledde ebyekisa njagala obeere ng'omukyalo ono Mariamu